0: Tirini, Pundashiwe Tseji, Resanima, Tuda Namje, Chilibong, Delimi Dochar, Padin, Nato Tipsi, Chisin, Gumgar, Chesimgimo, Chiru Tajin Kor, Tsema Tipsi, Lunup Tanu Changul, Kajar Kor, Changsha Tanshal Kudu, Chalung Dangshi Kuja.
1: Small Hinge, Ningong Ki, Namshimu the Shuzar.
2: Tiring anzu lo yeba dru tamdi ani lemba gaje jili na lo liya bola mola liya kwenju ne ani nyongzo mune di kandere dosi daga dru.
3: Di shabsha ju odi jik tsu dosh tango nani nandu be.
4: Gyo shushtu wala.
3: Nase.
4: Yangu shushtu.
3: Chana lemba di tibu duwe.
4: Da di hao hong hasa wala.
3: Di lo yeba dru tam an kira liya kuya ime.
4: Nase nase.
5: Hanguo di na ti tubla, boyo shi dato.
3: Ha
5: guo do gongpa jie du zangpa ya, yang mo shi wudu.
3: Nasi.
5: Tewe jang anang do ya ga cha wu dang, chugul chi mi na, ngone nang da yung suri mi duwa.
3: Da chi na lenpa di kirang tibu duwa.
5: Hari baadu sa chik sawe ni.
3: Da kirang chega tiksu di le, puya yin kirang.
5: Nasi, nasi.
6: No, hanguo di nye gong zang lam zang guo.
3: Nasi
6: ten ten lo jiba du de.
3: O da kirang ga chub zang lam zang, ti nang su. Da kirang liya, tega puwi.
7: Jidu khabar, lewar ye guji, chu chu jik chu, chu chu jik.
8: Yamin kimbe nukhung tibu mepta, go na gu yu kor so ge, yamin ni chun tun si, gyobu qingpi tang du pipta.
9: Qingpi tang ni, nanye di tang ki qile xeb xu di nian xik yin la, ge yung ki gu zhi cong da xik yang yin. Pen chung su lo ju yin ki cong kang yinbe che yinbe, tu lu debu yi qi nang cho. 青皮汤给吞起青皮露泥给个皮青蛙拉给鱼别也没拿出去洗衣机心起凝聚燃烈猪别面具体苏普尔能速汤小卷抗压没被托捏故你给那空上土我吞给冷油特朗给面具那空给早晚给捏捏捏切洗土了面具给鱼人囊可别没归了那空了新皮就没归汤那空了下去养切没归别
10: 爹心江别过年年年才洗头前日汤吞别过年那空了脏着切的你不汤年才去那你脏些切年也没跟别过那我汤故有空我说起那空没得我拿错用牛茶给用途青皮汤头撇汤人民托青皮路面去娘们汤人民托那东普里娘们切切别也没你去吞起要不青皮汤头撇汤运动也没你日汤铁外人心去也没你了偏不语 也没跟别那个不疼那就是我只从两把过那我故意和我说起你大了没谁给骗你点鱼他三三年他三娘真了富康面康你对不三别卡住清笔糖冲康卡巴昂扎来我也估计出松姑姑古出松西子三年西子森住子亏扎的给了蓝西都开香味给路么在地亏卡住清笔糖那年面在冲康卡巴昂扎 Lewa ge gu ni, ge dun lewa ge, si lewa lewa, loke sane, loko chonggir nedong chu, gwenbu lam loke lupchung tangbu kachu, qingbi tang congkang. Kaba angja, lewa ge gu sum, dun nga nyi lewa, ge gu gu.
11: Omo, qime qimbadi, gari qimele.
12: Bala!
11: 年马修归于大巴拉吉兰给马的脸巴卡里不及提不难的马的什么心不切脏脏讲起点点为谁个马的为谁马哪里巴拉巴拉吉兰西难的提哪里呀不要来给谢谢人呗新马切很多提马脏脏讲也不马切提马啥里呀又被提心是多为谁个马的
13: 龙你需要的东西呗两百年不见我买的呢需要了这随便拿的不那样是吧谢谢日本团结银子团结说这个吃给银子团结说这个托到米银子金别的明朝为年不需要的为什么谢谢日本唐藏金马如果得归我原天刚长期为什么的地方康何个重点冲水干过大安结吧为什么的地方康
8: 야메 김비 너 공대부 메바다 너 공각바 너 취약스 된바 고나
9: ཁོ་ཡུ་ཁོར་ལོ་ཅིང་ཡི་དེ་ལོ་ཅིང་ཅིང་ཅིང་མ་ཏོ་བ་སོ་གི་ཡ་མེན་ནི་ཆུ་ཐུན་སི་ཁོ་པོ་ཅིང་པི་ཐང་ཏོ་ཕེབ་ཐང་ཅིང་པི་ཐང་གི་ཐུན་ཅེ་ཅིང་པི་ལུ་ནི་གེ་གབ་གི་ཅིང་བ་ལ་གི་ཡུ་བེ་ཡ་མེན་ན་ཅུ་ཅུ་སི་སི་ཅིང་གི་ཉིན་ཅུ་ལེ་ཅུ་བེ་མིན་ཅུ་དེ་མོན་ཐུ་གི་ལང་ཁོ་ཐབ་ལམ་གི་གོ་ནི་མིན་ཅུ་ན་གོང་གི་ 我也估计出松姑姑姑出松三年拉斯娘陈朗富康面康起年对不三百卡纸清笔糖那年地糖地年洗个子路木切地葵卡纸清笔糖那年面接从康老个重叠捏通去滚不浪老个路穷糖不要卡纸清笔糖那年面接从康
12: 泰迪熊罗塞别人拍起过泰迪熊起别看看起了果果就果不来准备每个自行困顿体味的卡站了切卡月别扛着四百啤酒跟四熊泰迪熊罗塞别拉达
9: 罗一帕车你多你是自助旅机而新别不明的通体四度参不月别困顿的啦卡套新着能玫瑰体味不离开就去饮别不离这个汤脆米落吧家切汤配切扛起刚度群众脸不油啦能量能推汤起了枪枪铁腿群起还将参不油落一排着鸡儿心别扑面对通
10: 这都可把连我也估计处处进出处处进
12: 泰迪熊罗塞别人拍起过泰迪熊起别看看起了果果就果不来准备每个自行困顿体味的卡站了切卡月别扛着四百啤酒跟四熊泰迪熊罗塞别拉达
13: 大杨长啊记下
14: 咋的来多多住给
13: 长啊第四次给我开药买的让不我罗亲亲的买的韩立方的排球是单打电脑的就是做呢人中的面子人切张炸的捐钱名都了
15: 炸哪不也不去切鱼
13: 所以这盟友的店家韩立方排球单的这个人都写干部就站起瀑布单所以这盟友呢就是地来人自己瀑布单而你球鞋单呢所以也不去领给
14: 这样我是恰恰东西也做扣下了
13: 你让了排球单呀的韩立方给吞在沙子的人的记录了呀你没我了呀慢慢细细的南部了呀

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ
2: ཚེ་མི་ལོག་པ་གྱ་ཆེ་ཐང་ཕེ་ཆེ་ཁང་ཁི་གང་དུ་ཁྱོན་ཞུང་ལེན་བོ་ཡོ་ལ་ནང་ལེན་ནང་ཐུ་ཐང་ཆེ་ལ་ཆམ་ཆམ་ཐེ་ཐུ་ཁྱོན་ཆེ་ཧ་ཅང་ཚམ་བོ་ཡོ་ལོ་གྱ་པ་ཆུ་ཅི་ཡར་སིན་བེ་ཕུ་མི་དུ་ཐུང་ཅི་དུ་ཁ་པར་ལེན་བོ་གྱ་གུ་ཅི་ཆུ་ཅུ་ཅིག་ཅུ་ཅུ་ཅིག་
3: ཁྱི ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
2: 하세산에 하수종기 진관추 양재화람 가방자 레고여구지 주지 송아 지지게 시지산에 시지종기 섬주지추 짜드기람 가방자 레고여구니 개구 강아 구구추
0: 하왕위네 세부미토나 강가지 나와 서주람 나 우네 세미지나 지다지 나 원바 나 우르바 대부메바 소기 투슈 냠지 능중 지메 나외네드 탁주제고지 전수당라피다 나와원바 나우자바 너수도와 너추랑바 나외니제소유지 전수당 나외디당 이내라피다 무인로소제캔게 제주바 조우지네 탁상기셉주주주이네 개가비리부터 나외치주 면주여체래 현재야라 토고미려와 제기 지난년도 뇸지치발래 덥시다
1: 단도민국구이나 리미토 당제당 십제천리 다경 대신 리미토 배주체조
0: 제주당 개용기 총기 갤럭시 유비 문지 나외 대단디네 편유전별 권에 나외 내두 라수지지 분위기 나외 대단 세월 중이
2: 산에 하수총기 링고샬람 파고 총총기 이점 가방자 레고제 구지 주지응아 안이추 산에 하수총기 링고샬람 파고 총총기 이점 가방자 레고제 구지 주지응아 안이추
3: Tinritan Tunbe Data Legiso Tan Soa Tuguchi, Tinritan Tunbe Namju Le Soa Dinzu Titasi, Small Hinga Gunkamsa, Tanakina Zu Sishin Betini, Punjun Tanlo de Seji, Chani Jungune Chubata, Longo Don Hazam Gi, Mitabli Dine, Dipsu Chibe Lugu Yuata, Menju Sole, Rimishin Quality Building Sinki, Tongja Guyuatir, Dunhua Shiriki, Ting Serve, Rinne Nangdun De Yu, Chalo Richel Chuzam Yuata, Rimin Joa Sosur, Ranki Tumu Imbe Choata, Kaju Ryu, Chana Chalu Kendes Tona, T. Kaju Burdu Tumbata, T. Kiranki, Zotamibe, Chalu Choa, Yamsun Yong Tupam.